0: Oi, Ruga, men är sen över dut kontakt i Skanga.
1: Plus F chin ko ninga chimoi.
0: Ye plus F ni gumen on tisa tanat naman gin ma.
1: Nama siama. Jin salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aru chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aru BN bimang ko manu mata. Uni gumen sa chani rang ko brion, plus F chin nang kepa ko sa brevo, uno vitamin aru ayan gnang. BN bimang ko mangrakat

dolni ringgipa gitrangko kamatenga gitni khata bichungrangara jisuana gul sakni senga siana khongkoreo sepangjokta o aro achitaibo dauna simang yaganat kaman gitrangko joljol khnangna mangen.

Nasimang Dines Marak aru unidol ni rangkapa git trangko kna sona mat na ha aru ya git trang baksa rang matela ni git trangko ga mat na don so gaman so may bay yanon bot na ha. Da o jol jol nasimang ni nam nake biat kapa sa sung katal ni git trangko kna ang skana mat gin. Aro da ala thamos kang kapa nasimang na Rafael Marak ni rangkapa git ko ga matenga git ni kata bichungara jamang jamang dako ba. Aro ya git ko nam nake biat kapa rangara balong rio ni simchiruk sangma Tracy Marak. Rekenci sangma arwa mangni gepen repengrang daun nak simang na nak simang ni namne ke biat kepa Rafael Marak ni rengepa git ko gak matengah.

Nasimang rapal marak ni rungkapa git ko knas wana man naha da oprole marak ni rungkapa git ko knas kana man gen git ni kata bichong ara watang hao ba da alo aru ya git ko nam nake biat kaparang ara kera parao ni krikseng sangma markus marak trenibert areng aru amang ni gapan rapeng rang dao nasimang na nasimang ni nam nake biat

Nasimang proloy marak ni rgapagit ko knas o naman na ha. Dao singran marak ni rgapagit ko knas ka naman gen. Gitni kata pichong arami ja. Walba nagbaju mang kasan chame ko. Arya git ko namnake biat kaparang ara. Nukat kriyo ni slang sangma. Mankam marak. Teran sangma arwa mang ni gapenrepeng rang daun nak simang ni namne ke biat kapa singran marak ni rang kapa git ko gak matenga.

Nasimang singran marak ni rgpa git ko kna sona mat na hachim. Dao rakan sang mani rgpa git ko kna skana mat gen. Aruya git ko nam nake piat kaparangara. Kona gatamoni. Bakwan sangma. Krenibar sangma. Dilsang. Areng arwa mangni ke penderpeng rang daun nak simang na nak simang ni namneke biat ke parakan sang mani rengge pagit. Sawa cem na ara ya git ko kena sona mengen.

Daona Simang, Udit Narayan aro Alkayanik ni rungapa git ko knas khana man gen. Kitni katha bichongara tumse milna.

tahun ini bang Udit Narayan aro Kamal Khan aro KK San aro Alkayanik ni rungga pagit kok nas kanaman gen gitni katabi chungara o jani jana.